0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar. Satu Suara Alive 90.5 FM.
1: Alive 90.5.